0: ada orang tak. Ini etek apa? Ia ujian belum. Apa yang etek kebina tiri mandi, berbual lagi mandi kerja. Aye ini telawa. Ini apa? Apa buat kasih kerjanya kecil? Amen. Apa muka ini? Ini wajah tu no, itu orang no.
1: Right, kwa inuwa kwa ngtie njiri kobo?
0: Njiri do ti pilipi chora ngwentie ngera paru ya chel.
1: Yo pilipi chora ngwentie a paru ya chel.
0: Aha.
1: Okay.
0: Ane.
1: Yo pilipi chora ngwentie a paru ya chel tia kobo ni? Ngwena paru ya chel tia kobo ni dogdang pea koho chan. Pea nandong apu njene ni? Gina matie kede Roma gire.
0: Ita pa no bekeno mena.
1: Amen.
0: Rock chotia panyo katia chelo keke enelamis ni anyo kara chelki ru. Niu dikumeni na tina na uru ye. Kore tie aduo ka chelki ru ya mone. The book me Filipini. Eyo bir buwa chel ama Paulo you got again kere me nyako koper ka kere noa kamo ye na meno ti filipi kanisha nasha unodo paul gire pe ye yenene kare me do mi kur kopi kere to kuchi jorni ye yu tigini ye uno paul kom do nu ti buchi ro endo te choyo alonien bot kanisha me filipi Kulmu ye yo matek twal bi chwak ka chilkere kony ago mbege mere upiro chwak le kare edo di cha nercha mewe konye no chwale nasha bet mot ame shokuru chuye mi ye teho achalo ngate mo ye menyu tuni oba yu yesu kristo ene yo bedo dong Dano, mea teteri ikire me yom chinjo. Yom chinjo along, ya ibon Yesu Kristo. Endo mi u Paolo, ya choy u book man. Ayena choy u booki, ene choy ikin diere diere me AD 61, yuni AD Filavishia via chel. Ikara me eno nuo, di ro. Paolo ya choy u kopi ko. Ewe aki ya chaki, Meka nisha Kristo, kita meo chaka nika kere kere, iwakere, ikanisha nasha, beja meo chung, iyogo me, yuro. Yo kanisha ni, pepe yu kanisha, ameanu la nwak yora tiya ta, yo ame uja purba zitu ge, en ameo binu chwale, poro, kwa na chaka kere, iye tepe da yu, na ente poyo, Then you took an alarmy, car is sushu, near one of the cash, aka young junior, digital, Eoba. Yet, then I obey you, a metana, tell a gel, no poker, cash, and kitty. Kanuka, Okova man, do up to me, you get a cock, you get a weenie. Pero kala chel kere jinda me ini si kala chel kere ine ni ini yeng kala chel kere con la jowa inpe yeng kala chel kere jinda gino si kala chel kere ave mao mio la chere kere berere pe tie tu cual berere pe la chere na mirudule duong y yo ave gin ukiye ya peri jinda me gino si kala chel kere eto gin po yeng kere Ini mahu Paul rekomendasikan ni, anda boleh bilnya kok di norok, di jang norok, di norok macam mana anda di cara dia kiri, anda ayeng cara dia kiri ni, biru enrawa, tak boleh kopi, ayeng cara dia kiri kena ini si kiri, ini biru ni, omega, omega kok kopi kan? Yo ya ko ikopina gino pika ti el kere. Ano ko ta ko da paro gina gino pika ti el kere.

0: Beri nyawa mako.
1: Hello. Hello. Hello, Kola. Emat lah. Hello. Hello. Emat lah.
2: Hello.
1: Yes, emat lah.
2: Kita dengar.
1: Ati aja rama.
2: Apa ini ni dua ni dah?
1: Apa orang mai dah?
2: Dah, anak kita je lah. Dah, kan kau jadi tu. Apa ni dulu ye?
1: Apa ini ni dah?
2: Iya, kalau dia ni ramu main TV.
1: Okay. Apa ini masai?
2: Ayo.
1: Alright. Cuma gigi kita baru baru cewek cewek. Hello.
3: Hello. Hello, kalau mungkin Moses keluar.
1: Yes, Moses.
3: Siapa wente?
1: Siapa wente kan?
3: Iko itu kami wan wan cek kerbau mana bicara wan no enak nyom kere.
1: Enak ini nyom kere.
3: Ano dah orang ada lim dah orang macam
1: ni. Dah marah petuare.
3: Marah marah pet.
1: Kebisa.
3: Anu moro megan tujuan itu dong mana lo kahat kere megan tuju. Ikuaru.
1: Orang ni moro lekari cero peti moro tiye.
3: Orang tiye mujer mana domori. Okey Johnny.
1: Okay.
3: Eh.
1: Kau ya bang Musa.
3: Aku yang ini baru berjaya.
1: Abang go he.
3: Amen.
1: Apa yang mereka wujud di monokel yang gigi macam mau cuci wok opportunity untuk kami membuat jawab doni. Nama yang penuh rendah memotu jawab. So antara ini kami opportunity membuat gigi kau poyo gigi kare medan. Gicha. Uku anjuk anjuk cuci macam tu. Ada biru kamu cuma raya dek mewah mekarni anda doa tersayang yang kau iya kan kau yover mekora mood melepas menu biru doni iya kan anda win radio.
4: Bongo, eyo, na iye apoi kanduka ni upongkiti. Yini wile kari kwena jako kuweli jomi duka ni omedewoke. Benya, eyo, apenye ni uko magamere ti oha oha. Ni ngodo, buma shoppers atia paj municipality manager wa worli raicha mum. Wanyo jomi duka titi na mea tia tia ibi mirirogo. Haloko mii kampale lira dogjoda apenye tamibodgi kopewil. Mwanunu iko uche ni ngo, aneya, jwani ti jomi duche duka kum kila siku. Hawile rake na kajina wile wile doku mii wile factory. Wedwe to uti uti ya gobo danyi yata. Imitu kubiju anuko mtijami duche paikane. Chakipi, soda sema duche kelu gubu man energy drink. Tongwen Spirits, Babik 5, Officer, Coffee Relax. Chief Wereji, Express, XS, Avion, Empire, Gold, UG99, El Salvador, gikiridu kun madlonga genyu wik. Uti glucose ingano kwenye ducha bun chokal kadu. Kibirit, pads, toothbrush, biscuit, toilet paper, moye wik. Plain

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa ya, Bang?
1: Apa yang kuen ya?
0: Ati apa?
1: Poi bang, kena program.
0: Poi wuni dang ba?
1: Ini lah cerita Stella mana ya?
0: Stella ati ali aj.
1: Eh.
0: Apa ya Stella?
1: Poi.
0: Ali aj apa ya, okay. Ia la peti mana Stella ati ali aj. Hello.
1: Hello.
0: Apa ya, Bang?
1: Apa ya, Bang?
0: Ba.
1: Kwadi na pere wini leteni yang.
0: Wini ti teni yang peng kucha kana ngich.
1: Eh, doa ti wana barabagi ta si kun.
0: Ha, bet kano.
1: Apoye, pek.
0: Apoye, wini dang.
1: Ya, mota, wata wata la ngera kani ya teni na kyar galwe, apoye ba.
0: Ah, ya, doa, apoye matek.
1: Eh.
0: Okay. Ya, la peti manojo ati teni yang peng kucha, teni yang ti upono. Hello?
1: Hello.
0: Apoye ba?
1: Apoye mei dang.
0: Da.
1: Mam Savela, why is it a man in New York?
0: Eh, hey, Savela, tell me.
1: A dear bear,
0: New York man, Kurinia.
1: Kula Kumita, tell me.
0: Hey, dog bear.
1: Carino, Pemurja, New York.
0: Your New York, Tiaka, no, Chiaman, Manono, Chiaman, I don't hear well, Manono, or Kermax.
1: Aha.
0: Like, a pony and Macurino, running a pony. Punya ni orang ngah. Abah.
1: Amen ni, mes school yang mana?
0: Mes school mana ti New York kan? Punya
1: punya school.
0: Calvin.
1: Aha.
0: Mor tertual kini mana mel?
1: Amat cemot apa? Why kita dengan mor?
0: Oh, kau beri aku amat tertual.
1: So we dah.
0: Dua kau borre dam.
1: Ah, tak jual ngatur siapa? Ini jalan mina miri yang enti atar, kanu gini ya dua ngere mana man?
0: Okay.
1: Eh.
0: Ayah.
1: Emor wadang.
0: Ayo ba.
1: Eh.
0: Apa yang mata? Poi terus mana in New York kanu New York dia mana nak kuli? Eh. Iya lepeti. Agam modal meja kiki leh.
2: Patrick.
0: Apa ya?
2: Apa yang beri dia kanu wa?
0: Apa ya ba?
2: Abah dia beri dia kau je pai keluar tinggal.
0: Hmm.
2: Murakanin. Tiada beggar, mana kotor juga tu kira betul cakap dia rebut orang yang kui, mesti ada nih kan abe.
0: Atau ni nak kui nak kan?
2: Dia ni kain kerja nak kan dia ramai liar betul.
0: Kau mana yang liar?
2: Ayolah, orang tu orang yang kira program ba.
0: Ayolah, pergi apa ya?
2: Ayolah.
0: Okay. Poi dal, wekwa we dongan nok, aikat adu sen.
3: Ule baba.
4: Eh, tu ke boleh dah dua rea rea de.
3: Ugole dah gua arah koba.
4: Utuga bale ko binga
3: yono ngola yote choya gene richiru ko
4: ichenno mi ni duj amedai duga pedi wilo nyu ko pika
3: karabawan
4: utuga bale wa ya women away ana uri ko man motor spares and services ale ko lil ini tek wi do keten ngola maguru me jo ko liyo jo ma le ko lil kan ci geon losa jalli man woro ko lani ko man motor spares and services ale ko lil u khiru cha amu charri wholesale credit retail nyu ko pick long sprocket complete indicators chine engine block engine valve clutch wire exhaust pipe chitenno pick brake pad upira take a petu cushion, side covers, side mirrors, headlamp complete, carburetor, crankshaft, wind guards. Inyo ko pick long yore yore. Timba kane ka ngwo balle yu pinga ngwa. Te commanding dwako kakare. Yo ma luor cheng kirilani bulu mogwa goga beri kire kanu longa chechop. Bebiru kanyo chane chengu tinajo. Command motor spares and services ala ko le timme chunkedi. Nu command motor spares and services ala ko le trading center. Unyo twero go timme yena ma nota bijira bongwen ar yo. A bicha bora yo. A bira bira bongwen. Unyo nota bira bora biro. A dig nota ngwen. Ngwen a bicha bich. Command motor spares and service. Man ka commanding bali ko pikte duak yoyoy
5: apurwe chika yiri winya kane pimedu keruni me kacha bok choro gufu mechene yinwe pur kerlako kwaka kare agamti yo kawa okelo ko renywaga nyeno luoni tabu medicom bazoka dt max kere swe man ko royai bodna seko seeds korine duch na seko kelo memi yinungu kushi pur akobitien ko pumie pur mar korine dt max nine mie chela par swe nine pierre boru bi tunu kere mie chela bi nuyiriti geto nywaga becha biela ryo ryo nyige don akai char lonchon Pitabu, Bazoka, DT Max kede Swift, kore ne duj kanyu chinga pego yina pur. Ngata ti do alier pormere, na seko sitsu kelo kore nywaga nyenu lueni ka yongogo. Alier pechung koro, lem duwa kachatu nyi kore ducha metie chokiri, menu mkora becho yae bod na seko sits. Ngeni nupe eti petu kakori keken, eti ti petu lonyo kere njima be. Na seko sits, better seeds for high yields.
4: Yine beru bulu, dana dit, atiche gamente, dula pejeri kom gamente, kere ngato long mea pach, lao kere tumbalo melo bu Uganda. Ngeni kelo dira nyen, na hokuwa lwa hekin pacho, tanya yo kere menu ngutich kere guma papat bod bulu kere mot, dulorotio lueni nurin. Now then, Uganda Resilience Innovation Network.